0: Hoi. Oh. Ja. Hoi. Hoi, Sigi. Sigi. Hoi, Bira. Aku ni. Aku ni si. Si papa mau tiru sudai. Bira, pa.
1: Hoi. Hoi. Hoi.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hipus. Gagak karun. Hipus ka.
2: Dali lang. Sino na da? Nang?
3: Ay, wala po, Ardia. Nakibot lang ko, ah. Wala.